0: menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengapa salib? Pada tahun 1825, sebuah topan bergerak melintasi Laut Cina Selatan dan menghancurkan kota Macau, tempat para orang Portugis pernah mendirikan sebuah katedral yang berada di depan pelabuhan. Waktu topan itu mereda, tak banyak yang tersisa dari katedral tadi. Semuanya sirna, kecuali dinding depannya yang tetap berdiri, serta sebuah salib perunggu yang melekat pada bagian depan bangunannya. Waktu Gubernur Hong Kong dari Inggris, Sir John Bowring, datang untuk meninjau kerusakannya, ia sangat terkesan melihat hanya salib itu yang tetap berdiri. Malam itu, sambil duduk di ruangannya, John Bowring menuliskan kata-kata ini. Dalam salib Kristus aku bermegah, berdiri menjulang di atas reruntuhan waktu. Cahaya kisah kudusnya bersinar dari kepala salib itu. Berabad-abad telah berlalu sejak para tentara Romawi memaksa Yesus Kristus untuk memikul salibnya melewati jalan-jalan sempit kota tua Yerusalem. Dan ketika beban salib itu membuatnya terjatuh, mereka memaksa seorang yang lain untuk memikulnya ke Golgota, yang dalam bahasa Yunani berarti tempat tengkorak. Namun, salib bertahan sebagai semacam simbol bagi kekristenan. Simbol yang aneh bagi sebuah agama yang kini dianut oleh lebih dari 1,5 miliar orang dari seluruh 223 negara, dari seluruh wilayah yang ada di muka bumi. Belum lama ini, seorang ahli patologi dari Mayo Clinic, Dr. William Edwards, meneliti tentang detil penyaliban sebagaimana dicatat oleh para penulis Injil. Artikel yang sebagian besar berasal dari tulisannya ini diterbitkan oleh Journal of the American Medical Association. Katanya, meskipun bukan orang Romawi yang menciptakan penyaliban, mereka menyempurnakannya sebagai bentuk penyiksaan dan hukuman mati yang dirancang untuk menghasilkan proses kematian yang lama dengan sebanyak mungkin rasa sakit dan penderitaan. Penyaliban adalah metode eksekusi yang paling hina dan kejam, serta biasanya dikhususkan bagi budak, orang asing, pemberontak, dan penjahat yang paling biadab. Hukum Romawi biasanya melindungi warga negaranya dari penyaliban, kecuali mungkin dalam kasus tentara yang melakukan desersi. Yang pertama kali melakukan penyaliban adalah bangsa Asyur pada abad ke-7 sebelum Masehi. Namun Edwards benar, orang Romawi lah yang menyempurnakan tekniknya. Korbannya digantung di tiang kayu yang tingginya sekitar 2,5 meter dengan paku besi yang menembus pergelangan tangannya dan kakinya disilangkan dan ditancapkan ke tiang atau pijakan kecil yang memberikan sedikit topangan untuk tubuhnya hanya untuk memperparah proses kematiannya yang biasanya disebabkan karena tidak bisa bernapas. Pada hari Jumat Agung, seluruh dunia memperingati kematian Yesus, dan sebagian orang diingatkan oleh salib yang ada di gereja-gereja Katolik bahwa di kayu saliblah Yesus telah mati. Namun tidak banyak yang memperhatikan betapa pentingnya kematian itu bagi keseluruhan struktur iman Kristen. Perjanjian Baru menegaskan bahwa kematiannya bukanlah sekedar kebetulan atau nasib yang buruk. Seluruh kitab-kitab Perjanjian Lama menyaksikan fakta bahwa bayi yang dilahirkan oleh seorang perawan ini akan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Domba korban dalam perjamuan Paskah melambangkan kematian Kristus. Penulis Mazmur menggambarkan dengan detail bagaimana penyaliban akan terjadi. Mazmur 22 dan 69 menggambarkan detail-detail yang di luar nalar manusia. Yesaya 700 tahun sebelum Kristus lahir menggambarkan kejadiannya seolah-olah ia sedang berdiri di antara kerumunan orang yang berada di kaki salib dan menggambarkan penderitaannya. Bacalah Yesaya pasal 53. Perjanjian Baru mengatakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita dan menerangkan sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Coba pikirkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
0: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
1: Ada diskon spesial,
0: flash sale,
1: tebus murah,
2: hadiah menarik,
1: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
0: Belanja kebutuhan harian,
1: lebih hemat,
2: lebih seru,
1: lebih untung.
0: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana kampus? Hematnya juara.
1: Mana kampus?
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

105,7 Petra FM. Satu lagu yang luar biasa, sahabat Petra. Tuhan ada di sana. Sepertinya memang ini menjadi sebuah nyanyian pujian yang luar biasa, karena dalam kehidupan kita mengingat Tuhan dan bisa menemukan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang istimewa, sahabat Petra. Dan kami juga berharap sepanjang pagi hari ini ketika Anda menyiapkan segala sesuatunya, sungguh-sungguh sahabat Petra bisa merasakan dan melihat Tuhan dalam kehidupan sahabat Petra semuanya. Ya, kita bisa merasakan kalau hidup atau mengawali pagi itu dengan gerusa-gerusu gitu ya sahabat Petra ya. Atau ya banyak hal yang kita pikirkan, dan tentu bukan perkara mudah untuk kita memulai hari. Tapi ketika kita mulai hari dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang damai sejahtera, ya sepanjang hari itu kita jalani juga dengan enak. Walaupun mungkin pergumulannya sama sahabat Petra, tapi kalau kita bisa merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, tentu ini menjadi sebuah kekuatan tersendiri untuk kita berjalan dan melangkah sepanjang hari ini. Kami terus akan bersama dengan sahabat Petra semuanya sampai nanti pukul 8. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani, Pak Hari, Bu Sri Rahayu. Terima kasih untuk request lagunya. Dan sahabat Petra yang lain yang sudah bersama dengan kami dari tadi pagi. Semoga Anda selalu disemangati untuk terus berjalan hari ini bersama dengan Tuhan.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Tuhan Mengenal Hatimu. Sahabat Petra, di tempat kerja seringkali orang dinilai dari apa yang tampak, seperti pencapaian, jabatan, atau cara bicara yang meyakinkan. Namun, Tuhan menilai kita dari sesuatu yang lebih dalam, yaitu hati kita. Tuhan tahu motivasi kita bekerja. Apakah kita bekerja hanya demi pujian, atau kita bekerja dengan tulus sebagai wujud syukur dan pelayanan kepada Tuhan? Mungkin orang lain tidak pernah tahu kerja keras yang kita lakukan di balik layar, tapi Tuhan melihat dan menghargai setiap niat baik, setiap kesabaran, setiap doa yang kita ucapkan sebelum memulai tugas. Firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 7b, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Sahabat Petra, hari ini jangan terlalu khawatir dengan penilaian orang lain. Yang terpenting, pastikan hati kita benar di hadapan Tuhan. Bekerjalah dengan tulus, sebab Dia yang melihat hati juga yang akan memberkati kita. Dalam hati kita dapat berkata, Tuhan, periksa hatiku hari ini. Bersihkan dari motivasi yang salah, dan tolong aku bekerja dengan tulus hanya untuk menyenangkan hatimu. Dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah Inspirasi Iman Kristen hari ini yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Petra FM.
2: Masih di Mbun Pagi sahabat Petra, dan sekarang kita sudah ada di pukul 7:45. Kami akan terus bersama dengan Anda sampai nanti kira-kira pukul 8 sahabat Petra. Dan tidak terasa sahabat Petra, kita sudah sampai di tanggal 20 Agustus tahun 2026. Tentu mendekati akhir bulan ini, sahabat Petra juga sudah banyak berjuang dari awal bulan kemarin hingga sampai saat ini. Kami berharap hasilnya sesuai dengan doa dan harapan sahabat Petra semuanya. Dan semoga di sisa hari di bulan Agustus ini, kita tetap bersemangat untuk menjalani hari dengan kekuatan, dengan segala usaha yang bisa kita lakukan. Tentu dengan harapan Tuhan bersama dengan kita, sahabat Petra. Dan kami juga ingin menyapa Anda yang sekarang ini juga berada di rumah untuk beraktivitas. Anda yang mungkin sedang terbaring sakit, juga kami terus akan menyapa Anda. Semoga Anda cepat pulih dengan perawatan yang diberikan oleh keluarga tercinta Anda, obat-obatan, dan juga mungkin dokter yang merawat Anda, sahabat Petra. Kami berdoa supaya Anda juga cepat pulih, dan kalaupun sekarang masih dalam tahap pemulihan, sahabat Petra juga bisa diberi semangat dan harapan kepada Tuhan, karena itu yang akan memberikan kekuatan untuk kita terus melanjutkan hidup, sahabat Petra. Untuk Anda yang mungkin baru pulang dari berdinas tadi malam, ya karena piket, Anda yang anggota TNI atau Polri atau tenaga kesehatan atau tenaga keamanan atau apapun profesi Anda yang tadi malam piket dan baru pulang ke rumah, kami juga mengucapkan selamat pulang ke rumah dan selamat beristirahat, sahabat Petra. Semoga hari Anda juga menyenangkan bersama dengan kami di program Mbun Pagi hari ini.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Dan kami harus pamit, sahabat Petra, besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi di waktu yang sama. Semoga sahabat Petra hari ini dikaruniai kesehatan, kekuatan, inspirasi, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Tetap bersama dengan kami, sahabat Petra, di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Setiap pasangan suami istri memiliki impian dalam kehidupan rumah tangganya hanyalah anugerah dan kebaikan yang melimpah yang dihiasi perilaku penuh dengan kebaikan, saling memberi, saling menolong, melihat kekurangan masing-masing bukan dengan mencari kesalahan pasangan, namun sebaliknya, melihat kekurangan pasangan untuk lebih mendewasakan diri dalam memahami pribadi pasangannya. Memahami kebaikan-kebaikan pasangan merupakan langkah terpuji yang perlu ditunjukkan dengan sikap yang bertujuan menutupi setiap kekurangan dan menyadari bahwa bukan hal utama mengharap pasangan untuk menjadi sempurna. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-542-0277 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11000 Jakarta. Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
2: Kalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi.
4: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
5: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
6: Talang Insyaallah. Ombak besar dan ombak kecil.

0: tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar, tertatih-tatih mengekor di belakang hembusan ombak besar. Si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpal ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu, kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa." Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos, "Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal," dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah, sedahsyat ombak besar di samudra nan luas. Siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2: Sudah

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: It's hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Noda di kertas putih. Di sebuah desa tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain, entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat. Jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terbirit-birit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras, mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan, badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi, sehingga aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
7: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung
3: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini

0: dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Jeje Kunai menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai. Ada yang menjawab, kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang. Kelompok yang lain menjawab, kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut. Dan ada pula yang menjawab, saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai. Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang, berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air, berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat, berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang, berarti kalian lebih mengutamakan keamanan. Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bagunan, jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif serta keberanian kita menghadapi semua itu, tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan Sintung, action, dan sia-sia, belajar, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan.
6: Petra FM.
7: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
8: Spirit Pagi.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirtasembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis

0: Ada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Love and Inspiration
6: Petra 105.7 FM.
7: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain, yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana. Ya, teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble, si A itu kan bicaranya enak, si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja begitu. Demikian kata mereka. Nah, ini menarik karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga. Secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah, ternyata itu kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah, mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi. Apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya? Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru? Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di Program Studi Desain Produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di Program Studi Desain Produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit

0: Perwa Studi diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
0: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial,
3: flash sale,
2: tebus murah,
3: hadiah menarik,
2: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
3: Belanja kebutuhan harian,
2: lebih hemat,
3: lebih seru,
2: lebih untung.
0: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
2: Mana kampus?
4: Spirit pagi. Spirit pagi. Spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hoch School Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wiryanto.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Cuk.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM. Petra FM

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ininya, ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya, di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya, ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain, tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno.

0: 99.9 Salam Top Tetap Optimis Bersama
1: 105.7 Metro FM
2: The Voice of Love

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag keja sendo belum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7 FM.
9: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. BeHealthTC 0851-8339-3067. Dipersembahkan BeHealthTC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona dia

0: AB, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang lactona diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian lactona diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Ini di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Dispensasi itu dari kata dari bahasa Yunani atau Greek yang bernama oikonomia. Oikonomia adalah ekonomi. Dari kata oikonomia ini keluarlah ilmu ekonomi atau oikos nomikos, ilmu yang mempelajari tentang ekonomi, perdagangan, keuangan, ya bagaimana bisa mendapat kekayaan, bagaimana bisa terjadi kebangkrutan, ya saudara, itu oikos nomikos, dari kata oikonomia atau ekonomi atau manajemen. Jadi saudara, dispensasi itu penting sekali. Kalau saya tidak punya dispensasi dari Tuhan, ya saudara, maka tidak ada yang mengatur, yang memanage hidup saya, keluarga saya, kesehatan, keuangan saya, cara kerja saya, target, goal hidup saya, masa depan, dan segala sesuatu. Tidak ada manajemen sama sekali secara ekonomi. Itu sebab oikonomia, saudara, itu artinya dispensasi. Kita taunya dispensasi itu semacam ini. Anak kita sakit, kita minta surat dokter dispensasi supaya dia tidak sekolah 3 hari atau tidak kuliah 3 hari. Dokter mengeluarkan surat bahwa ini anak benar sakit, ya saudara. Tapi sekarang banyak yang dibeli itu surat, tidak usah datang, tidak usah diperiksa, bilang sakit keras dan perlu 1 tahun, ya saudara. Nah, itu dispensasi. Harusnya saudara dikirim oleh perusahaan tugas ke satu tempat yang jauh, ya saudara. Tetapi saudara minta surat dokter, maaf tidak bisa, terpaksa direktur saudara mengganti orang lain yang ditugaskan ke tempat yang jauh tersebut, dan saudara selamat gak dikirim ke sana. Saudara, itu dispensasi. Saudara, saya beritahu kepada saudara bahwa dispensasi ketika kita menderita itu penting sekali supaya kita enteng. Katakan, supaya saya enteng dan bisa menanggulangi semua resiko. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, saya tuliskan ya dari dictionary, dispensasi adalah metode atau skema yang digunakan Allah. Ini saya sudah rohanikan ya. Metode dan skema yang digunakan Allah untuk melaksanakan maksud-maksudnya terhadap manusia. Jadi untuk Tuhan menyatakan maksud-maksudnya kepada saya, dia melalui satu sistem yaitu dispensasi. Sesuatu sistem di mana saya bisa dielakkan dari beban yang berat, tanggung jawab yang berat, tugas yang berat, supaya saya tetap enteng. Ya, itu maksud dispensasi. Ya saudara, di dalam Alkitab ada 3 dispensasi. Dispensasi yang pertama adalah dispensasi patriarkat, yaitu masa Abraham, Iska, Yakob. Ya saudara, Abraham, Iska, Yakob itu namanya patriarkat, yaitu nenek moyang yang berdasarkan genetika, yang berdasarkan gender laki. Saudara, itu saya katakan patriarkat laki. Abraham, Iska, Yakob kemudian menjadi Israel. Ya saudara, itu adalah dispensasi pertama. Maksudnya dari 3 anak beranak ini, Abraham, Iska, Yakob, Tuhan selalu memberikan keentengan dalam bentuk janji, dalam bentuk pemberian-pemberian, dalam bentuk mujizat-mujizat, pembukaan-pembukaan jalan. Ingat ketika Abraham, saudara, keluar dari Mesir dan dia dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak baik pada waktu itu di Mesopotamia, maka Tuhan memberikan banyak dispensasi kepada orang ini. Kenapa? Karena Tuhan mau pilih dia. Orang yang tidak dipilih Tuhan gak berhak dikasih dispensasi. Buat apa, pikir Allah? Tapi aku mau pakai dia Aku mau pakai dia, aku mau pakai dia. Aku harus kasih dispensasi sama dia. Dispensasi sama dia. Dispensasi sama dia. Tidak pernah Tuhan memilih seseorang, menyuruh seseorang tanpa memberikan dispensasi. Kalau saudara mendapat dispensasi, saudara orang penting di mata Tuhan. Jadi pelajaran ini adalah pelajaran di mana hidup saudara akan dirubah menjadi enteng. Amin. Bukan menjadi ending, tapi menjadi enteng. Beri tepuk tangan bagi dia. Kemudian masa yang kedua adalah masa Musa, yang kemudian lahirlah bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Ya saudara, dan yang saat ini, katakan saat ini, saya ada pada dispensasi terakhir, yaitu sebagai umat Kristen, di mana Tuhan Yesus menjadi juru selamat, hakim di atas segala hakim, raja di atas segala raja, yang menguasai hidup saya. Amin. Saya tuliskan ada banyak tahap dalam mengungkapkan maksud kasih karunia Allah terhadap manusia itu melalui tiga dispensasi. Dari Kejadian, kemudian patriarkat, yaitu Abraham, Iska, dan Yakob. Kemudian dibawa keluarlah bangsa ini dari Mesir di bawah pimpinan Musa, dan mereka menjadi bangsa pilihan yang kemudian bernama bangsa Yahudi. Dan saudara dan saya ini beda. Kita ada dalam dispensasi Kristiani itu ketika Yesus lahir ke dalam dunia. Dan itu dimulai dari kitab Injil Matius tentang peristiwa Yesus dilahirkan di kandang di luar kota Bethlehem. Maka kita ada pada dispensasi yang ketiga. Katakan, saya ada sampai saya masuk surga, ada pada dispensasi ketiga, yaitu dispensasi Kristen. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, arti atau definisi dispensasi yang lain, yaitu suatu amanat untuk memberitakan Injil. Terus kalau saudara ada pada dispensasi nomor satu tadi, ya, definisinya bagus sekali buat kita orang, ya. Sangat membantu, sangat mengentengkan, mujizat terjadi, berkat dicurahkan, pencobaan dan musibah dihindarkan. Itu pada dispensasi definisi yang pertama tadi, metode dan skema. Saudara, maka juga dispensasi mempunyai makna adalah penyuruhan. Apa saudara? Katakan, saya disuruh, saya diperintah, saya menerima amanat untuk mengabarkan Injil. Yang mau menerima amanat ini, beri tepuk tangan buat Tuhan. Suatu amanat untuk memberitakan Injil, 1 Korintus 9:17, Efesus 1 ayat yang ke-10, Efesus 3 ayat yang ke-2, Kolose 1 ayat 25. Ketentuan Tuhan Yesus Kristus merupakan peristiwa takdir. Katakan, peristiwa takdir yang mentakdirkan saya oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara, takdir itu diberikan Tuhan kepada saya, kepada saudara. Supaya apa? Supaya kita orang mengikuti dispensasi pada definisi, pada batasan yang kedua, yaitu amanat, disuruh, diperintah untuk saya dan saudara harus memberitakan Injil. Kenapa kita menerima dispensasi pada ketentuan yang kedua? Karena kita sudah mendapat ketentuan yang pertama, yaitu enteng hidup ini, dibekali dengan banyak kasih karunia, dibekali dengan tanda ajaib, penyataan-penyataan Allah, dibekali dengan pemberian-pemberian berkat, kesembuhan, pembukaan jalan, dan lain sebagainya. Kita sudah terima. Katakan, saya harus terima dispensasi yang pertama, supaya saya bisa dipakai Tuhan untuk dispensasi kedua. yaitu mengabarkan Injil. Katakan, saya harus mengabarkan Injil supaya dispensasi pertama tetap diberikan kepada saya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin. 105,7

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Narwastu diskoninya 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Basa UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Petra FM

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career.
0: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
2: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
2: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
2: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
2: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
2: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
2: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra. Janji di atas ingkar, katanya Audi. Lagu ini dirilis tahun 2001 Sobat Petra untuk pertama kali, ya, sebagai awal kita di Gita Prima hingga nanti jam 2 waktu Indonesia Barat. Kabar baik semuanya Sobat Petra? Tentu saja lebih baik dibanding kemarin, harapannya begitu. Terus menemani Sobat Petra yang melakukan segala sesuatunya untuk siang hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026 sampai jam 2 nanti. Lagu-lagu Indonesia yang pernah hits beberapa waktu yang lalu, seperti contoh tadi yang pertama kali dari Audi, Janji di Atas Ingkar, yang kalau saya cek juga sudah dinyanyikan beberapa penyanyi yang lebih muda gitu. Pertama kali dirilis sekali lagi tahun 2001. Yang mau request boleh ke 0856 02024567, Gita Prima. Tentu saja nanti kita juga akan membahas sebuah tema, sebuah informasi, berita yang tentu saja kayaknya bagus untuk kita jadikan sebuah pengalaman di Gita Prima. Sekali lagi untuk Sobat Petra yang mau request boleh silahkan di 0856 02024567. Yang mendengarkan di streaming, live streamingnya Petra, www.sahabatpetra.com. Terima kasih juga yang mendengarkan di aplikasi Petra dimanapun, di luar Jogja, di luar negeri, di luar yang jauh pokoknya. Selamat sehat semuanya pokoknya, ya, sehat semuanya, dan tentu saja hari ini bisa dinikmati dengan baik. Kalau memang hari ini menuntut Sobat Petra untuk selalu tegar, ya coba harus tegar gitu. Karena sehari-hari kita pasti tidak akan lepas dari sebuah masalah, entah kecil, entah besar. Jadi yang penting tetap tegar.

Sahabat Mitra, Rosa dengan Tegar ini menjadi lagu tahun dirilis 2006. Ya, sudah cukup lama. Kalau sekarang berarti sudah lagu 20 tahun yang lalu. Dan lagu-lagu seperti ini, Sahabat Mitra, di Gita Prima, di kira-kira 20 tahun atau 15 tahun kebelakang, kita akan mencoba istilahnya apa ya, sedikit bernostalgia. Ya, tidak lama-lama banget, tapi kalau sudah 20 tahun mungkin sudah lama ya. Mungkin Sahabat Mitra yang sekarang masih mahasiswa atau pelajar belum mengenal lagu-lagu yang disajikan di Gita Prima, tapi saya yakin bisa masuk kok lagunya ya. Dan tentu saja ada beberapa lagu yang sudah dirilis oleh penyanyi-penyanyi baru. Misalnya ada lagu Bila Ku Ingat dari Lingua, itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi baru termasuk Gen Z gitu. Ada juga lagunya Cantik ya, yang Kahitna, kemudian dinyanyikan lagi oleh penyanyi-penyanyi baru juga. Itu Sahabat Petra. Ada yang sudah request, terima kasih, katanya minta lagunya Silaun Seven yang Sebuah Kisah Klasik. Ya, sudah disiapkan, nanti bisa cepat karena kebetulan juga ada di playlist. Mbak Ria, terima kasih sudah WA juga. Saya sapa juga Sahabat Petra yang lama tidak muncul atau mungkin hanya mendengarkan. KR, apa kabar? Lama tidak ketemu, tidak kirim kabar, mudah-mudahan sehat, makin baik semuanya di situ. Kemudian Mbak Lia di Jakal, kemudian yang di Jakal banyak, ada beberapa, Mbak Ria dan Mbak Meli juga, terima kasih juga, mudah-mudahan terus mendengarkan Petra, karena maklum juga banyak sekarang dari pendengar radio yang tidak harus request ya, cukup untuk mendengarkan dan sajian playlist yang sudah disiapkan di Gita Prima sampai jam 2 nanti. Mudah-mudahan semuanya bisa terwakili dengan lagu-lagu yang ada. Selain itu Sahabat Petra, kita mau cerita apa atau mau sharing apa hari ini Sahabat Petra? Saya memilih ada sebuah informasi, sebuah kejadian, sebuah peristiwa ya, yang diangkat di media sosial. Menjadi patokan kalau diangkat di media sosial biasanya viral dan biasanya juga menarik perhatian sebagian besar. Dan biasanya lagi ini sering banget secara langsung atau tidak langsung kita hadapi atau kita ditemui gitu. Atau kita sendiri kadang-kadang melakukan ini. Ya, beritanya ini Sahabat Petra saya baca di media sosial ya, juga ternyata juga di upload juga di sebuah media media mainstream juga. Artinya ini menjadi perhatian banyak orang gitu. Dan kalau di Jogja memang beberapa public area, dalam hal ini misalnya di Malioboro, kemudian kita masuk mall, kemudian di Jogja ada beberapa mall ya, tentu saja yang terus berkembang, ada juga yang ya perjuangan gitu. Tapi di hari-hari tertentu atau ada sebuah event di sebuah mall pasti sibuk. Dan kita yang naik kendaraan sendiri, baik naik kendaraan roda 2 kayaknya, tapi terutama yang roda 4 gitu, ada kalanya kita disulitkan dengan mencari tempat parkir karena yang penuh gitu ya. Dan kadang-kadang juga di situ membuat kita semakin mungkin sedikit terpacu untuk sedikit emosi karena mencari tempat parkir yang susah gitu. Nah, ini ada sebuah kejadian Sahabat Petra, real, ini artinya kejadian nyata yang bisa kita jadikan sebuah pengalaman Sahabat Petra. Saya yakin sebenarnya dalam hati kita ini mungkin juga bisa dialami oleh kita semuanya gitu. Jadi ada sebuah akun media sosial dan di situ diceritakan adanya seorang pria ya yang ngamuk, judulnya gitu Sahabat Petra ya. Ini
ceritanya begitu judulnya. Saya bacakan aja ya. Akun media sosial pria ngamuk bela istri karena tag parkir di Bogor. Dan karena kejadian ini akunnya hilang. Ini sahabat Petra, sebuah peristiwa yang akhirnya bisa mengena kita sendiri kalau kita tidak bisa menahan diri. Mungkin karena dihujat atau diberikan nilai yang negatif oleh netizen sehingga tidak kuat, sehingga akunnya menghilang. Inti ceritanya sahabat Petra sebenarnya lebih ke arah seseorang ngamuk ya, seorang pria di tempat parkir di sebuah, kalau ini kejadiannya di Bogor, tapi ini bisa terjadi di Jogja juga sahabat Petra kalau kita tidak bisa menahan diri, menata diri gitu sahabat Petra. Kemudian pria ini bersama istrinya ke sebuah tempat gitu, kafe lah katakan gitu. Kemudian dia seperti biasa, kita semuanya mesti mencari tempat parkir yang kosong tentu saja. Di suasana sibuk, suasana yang kadang-kadang kita berebut tempat parkir, terutama dalam hal ini khususnya untuk roda 4 sahabat Petra. Nah pada suatu kesempatan ketika dia melewati sebuah area gitu, tempat parkir, ada yang kosong tapi kayaknya di kebablasan sedikit gitu, atau agak harus muter sedikit. Nah muncullah ide dua pasangan ini ya. Nah ini nanti kita perlu bahas sahabat Petra, kekompakan pasangan dalam hal ini. Pasangan tuh bisa bermacam-macam, pasangan suami istri, pasangan yang lagi berpacaran, pasangan calon, pasangan tetangga, pasangan anggota keluarga ya. Ya intinya dalam satu mobil gitu, ketika melihat ada tempat parkir yang kosong, dia karena harus memutar dan khawatir banget akan kalah dulu dengan orang lain. Makanya pasangan ini kebetulan dalam kasus ini ada pasangan suami istri. Istrinya disuruh minta turun gitu. Bukan untuk apa-apa sahabat Petra, sudah diminta turun dan berdiri di tempat parkir yang kosong tersebut. Sementara suaminya muter lagi karena posisinya agak berseberangan gitulah, katakan begitu. Nah disitulah masalahnya mulai terjadi sahabat Petra. Jadi mau mengetek intinya apa istilahnya ya, menduduki dulu gitu. Ya, menduduki dulu membooking secara tidak langsung gitu ya. Berdiri ya, ngetek artinya memesan slot parkir dengan cara seseorang berdiri di area kosong agar mobilnya bisa masuk. Jadi booking, kalau kita biasanya booking pakai pesan gitu ya, atau dengan DP. Tapi kalau parkir ini bookingnya dengan badan. Jadi seorang istri diminta berdiri di tempat parkir yang kosong agar tidak didahului orang lain. Nah ini masalah besar ketika sebuah mobil baru masuk dan kebetulan di jalur yang sama. Nah disitulah terjadi perdebatan yang akhirnya sampai viral dan suami yang meminta istrinya tadi untuk mengetek atau berdiri, membooking tempat tadi dengan cara berdiri, marah karena tersinggung karena terjadi ada penilaian bahwa ketika terjadi komunikasi di situ katanya merasa istrinya dimarahin. Pokoknya itu sahabat Petra. Nah sebuah pertanyaan sahabat Petra, kita sebagai pengendara terutama kendaraan roda 4 ketika mencari tempat parkir, bolehkah kita mengetek atau berdiri menyuruh seseorang, entah istrinya, untuk anaknya, entah adiknya, entah tetangganya untuk membooking tempat tersebut sementara kita cari tempat parkir yang lain ya. Jadi sebenarnya ada aturannya sahabat Petra. Kalau dari sisi aturan dan hukum, dari ini saya baca di Kemenhub sahabat Petra, jadi tidak asal cerita, dari menterian di Kemenhub ada sebuah prinsip ya. Kalau parkir itu siapa cepat dia dapat, first come first served ya. Jadi Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa fasilitas ruang parkir umum diperuntukkan bagi kendaraan yang sudah tiba di lokasi gitu,
bukan untuk dipesan lebih dahulu dengan jangka waktu tertentu, kecuali menggunakan sistem reservasi resmi secara online. Sahabat Petra pernah mengalami hal itu? Ya, buat evaluasi kita bahwa hal itu sebenarnya tidak diperbolehkan, pasti akan memicu sebuah masalah.

sebuah kisah klasik terbitra, ya. Dari Zilan Zeman, sebuah lagu tahun 2000 sahabat Petra, dan tadi juga diminta juga oleh seorang teman, mudah-mudahan juga seneng katanya sambil di jalan juga sama teman-teman yang lain. Dari Zilan Zeman, lagu tahun 2000 sahabat Petra, sebuah kisah klasik kita. Sahabat Petra, kalau kita bicara tadi soal perparkiran ini memang ternyata kalau dipikir masalah bisa di mana saja sahabat Petra, ya. Hanya sebenarnya yang penting kita mau bikin masalah atau tidak. Dalam kasus parkir ini yang terjadi di Bogor sahabat Petra, sampai viral sehingga akhirnya malu sendiri dan akun-akun mereka akhirnya di take down gitu. Ya tadi peristiwanya. Jadi pertanyaannya intinya sahabat Petra, bahwa tempat parkir ketika kita naik kendaraan roda 4 khususnya, kita kalau bahasa Jawanya apa ya, ngecim. Kok ngecim ya, ngejeki. Apalagi ya, ya membooking ya gitu, membooking, tapi bukan booking secara online atau yang sudah diatur. Kan ada kalanya kita juga ada sebuah tempat yang kita bisa reservasi dulu, misalnya di restoran. Itu pun sebenarnya reservasi tempat duduk ya. Kalau parkir kayaknya saya belum tahu, mungkin sahabat Petra ada yang tahu, sudah ada boleh gitu. Jadi reservasi sekalian parkirnya gitu. Nah kejadiannya kan itu, jadi kita tidak boleh, sekali lagi sahabat Petra, ketika kita mencari tempat parkir, kemudian biar nggak ditempati orang lain karena harus muter dulu, seseorang entah istrinya, entah pacarnya, entah adiknya, mungkin kakek neneknya, kasihan loh itu, kalau suruh berdiri membooking tempat. Booking tempat parkir secara body gitu dengan berdiri, kasihan ya. Ada kalanya memang perlu perjuangan ya, apalagi tempat parkir yang pada hal waktu event-event tertentu harus muter beberapa kali, ya itu resikonya. Tapi jangan sekali-sekali dengan sistem tadi, karena itu secara aturan tidak boleh ya. Bahkan Kemenhub mengatakan ya itu tadi, first come first serve ya, pokoknya siapa cepat itu yang dapat, intinya kan gitu. Tidak boleh ditutupi dulu oleh badan sebagai cara untuk bahwa itu sudah ada yang pesan gitu. Nah itu kalau kita, saya nggak tahu sahabat Petra mau melakukan apa kalau itu terjadi. Mau menegur orang itu, atau kalau kita rata-rata yang nggak mau ribut ya sudahlah biarin gitu ya. Tapi kalau dibiarkan sisi lain juga itu akan menjadi sebuah kebiasaan juga sahabat Petra. Tapi kalau kita aktif itu menjadi, memang kita akan energinya tersita juga. Tapi demi sesuatu yang baik, kadang-kadang kita perlu juga sedikit ribut untuk kebaikan ya. Ya, yang jelas kalau di peraturan sahabat Petra, bahwa secara aturan, secara hukum pada kendaraan, ini ada undang-undangnya sahabat Petra ya. Kalau sampai berantem pun misalnya, sampai rame pun, pasti nanti akan dikembalikan ke aturan gitu. Jadi berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, definisi parkir melekat pada fisik kendaraan yang berhenti atau ditinggalkan gitu. Ya, tentu saja ditinggalkan pengemudinya gitu. Bukan pada orang yang berdiri di atas lahan kosong. Jadi orang yang berdiri di petak parkir tidak memiliki dasar hukum formal untuk mengklaim tempat tersebut. Nah, intinya itu sahabat Petra. Saya bayangin sekali lagi, kalau kadang-kadang juga kalau ada anak orang tua yang tega, anaknya yang masih kecil, kan duduk situ ya dek, biar gak teman. Itu kebangetan ya gitu, jangan gitu saya kira. Apalagi nenek, kakek yang kebetulan ikut di mobil, ada yang sudah pakai bawa tongkat, suruh gara-gara parkir, "Mbah, jenengan jumenengteng berikurin ya." Ya pakai bahasa kromo inggil, tapi masalahnya bukan itunya. Kasihan nanti kalau kita, siapapun yang disuruh untuk membooking sebuah tempat parkir dengan berdiri, akhirnya ribut dengan orang lain ya. Sebuah peristiwa yang simple ya sahabat Petra, yang mungkin ada suatu saat akan kita alami, bahkan kita sendiri juga menjadi dasar jangan sampai kita melakukan hal yang sama seperti itu, karena kurang bijaksana saya kira. Dan tentu saja kalau secara aturan itu juga tidak tepat.
Tidak, bukan hanya itu juga. Kadang-kadang itulah pentingnya kita punya rasa empati, rasa tidak enak. Nggak enak itu kayaknya untuk hal tertentu tetap harus ditekankan sebelum kita masuk ke hukum. Wah, menarik sahabat Petra. Dan jangan lupa kalau sahabat Petra sudah menikah atau lagi pacaran, yang namanya kekompakan suami istri itu bukan hal-hal yang seperti itu. Walaupun nyuruhnya dengan mesra misalnya. Dalam kasus ini mungkin dia ngomong, "Say, kamu di situ dulu ya, Bet." Mesra tapi jadi masalah akhirnya akunya di take down karena malu dan viral karena menjadi perhatian orang banyak gitu. Kalau kompak tuh biasanya yang standar-standar tapi penting, misalnya pengasuhan anak, ya, pengelolaan rumah tangga, itu boleh kompak gitu. Keuangan ya gitu. Yang pacaran ya misalnya pengambilan keputusan, kompak di situ dalam pemecahan masalah gitu. Tapi kalau yang soal parkir tadi kayaknya kompaknya harus salah satu, justru harus mengingatkan ya. Kenangan kalau bisa yang indah gitu.

Karena terpancing lagu yang pakai indah-indah ini, katanya Mbak Tias di Jalan Magelang minta lagunya Java Jive, Kau Yang Terindah.

Sahabat Petra, sekarang jam 1 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. 38 menit sekarang ya. Dan saatnya kita mendengarkan sebuah lagu dari Koes Plus sebagai lagu legendaris. Kita mengenang sebuah grup yang legendaris. Saya nggak tahu sebuah mimpi atau kejadian apa yang dialami oleh suami istri gara-gara parkir sehingga sepertinya agak tertekan sehingga dia harus men-take down akunnya. Mudah-mudahan bukan menjadi sebuah kisah sedih di hari Minggu ya, Sobat Petra.

0: IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
3: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
4: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

sebuah lagu dari Mika Kusesali ini bersama Tito Sumarsono komposernya ya. Sebuah lagu yang sudah cukup lama dan mudah-mudahan menjadi variasi, menjadi sesuatu yang lain di antara lagu-lagu yang mungkin sering kita dengarkan di mana saja, baik di Petra maupun di di frekuensi lain gitu. Sahabat Petra, diingatkan sekarang jam 1:50, mungkin ada yang mau jalan, silakan. Jangan sampai ada ketinggalan dan tetap hati-hati. Kemudian juga tanggalnya sekarang tanggal 20 Agustus. Tolong dicek, siapa tahu ada yang harus diselesaikan, baik itu pajak maupun SIM maupun macam-macam. Yang jelas sekarang sudah tanggal 20 biar tidak terlambat. Juga untuk sahabat Petra yang mungkin hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun ya. Ada yang lagi bersedih juga, mudah-mudahan segera selesai gitu. Saya selalu sapa juga karena itu bagian dari keseharian kita kalau nggak salah ya. Kadang-kadang walaupun sedikit kita pernah merasakan suasana yang tidak enak gitu. Entah karena dibuat oleh orang-orang di sekitar kita maupun oleh kita sendiri sahabat Petra. Termasuk kasus yang tadi kita bicarakan, mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman buat kita, tidak harus menjalani pengalaman yang tidak baik. Dan sisi lain dari kasus tadi, itulah fungsinya kita mempunyai teman, kalau boleh lebih katakan pasangan, calon suami atau calon istri, atau yang sudah kejadian. Sudah kejadian itu maksudnya sudah jadi suami istri gitu. Untuk saling mengingatkan gitu. Ada orang bilang, wah cocok ya, chemistry-nya cocok gitu. Oke, dalam hal tertentu, iya kita akan ikut bangga gitu. Tapi dalam kasus yang hal sepele yang parkir tadi, mungkin tujuannya tidak berpikir atau tidak berpikir panjang ya, bahwa itu akan membuat mereka berdua akhirnya menjadi bulan-bulanan netizen yang gara-gara parkir ditutup itu dengan istrinya yang turun dari mobil kemudian berebut dengan orang lain ya. Jadi kayaknya kita perlu selalu diingatkan, perlu orang-orang di dekat kita yang siapapun kita, umur kita berapapun sahabat Petra, yang namanya kalau sudah emosi, namanya sudah menginginkan sesuatu, kadang-kadang bisa di luar jalur sahabat Petra. Bukan ukuran kedewasaan secara umur, tapi situasi dan kondisi kadang-kadang, siapapun kita sahabat Petra, mungkin kita semuanya sudah mengalami, kadang-kadang kekanakan kita, emosional kita mengalahkan segalanya. Makanya diperlukan orang-orang terdekat yang bisa mengawal, bisa mengingatkan. Jadi bukan malah menambah seolah-olah kompak gitu. Ya, dalam kasus ini misalnya parkir tadi mungkin dengan bangga gitu istrinya disuruh turun, tapi begitu turun jadi masalah. Dan ada hal lain lagi yang juga nggak tahu ya, zaman sekarang kenapa sih, apa ketika ada sebuah kejadian selalu tetap mengunggulkan ototnya gitu. Kalau sahabat kita belum sempat baca, jadi di peristiwa tadi suaminya marah kepada orang yang dianggap memarahi istrinya karena menutupi tempat parkir, memblocking tempat parkir karena mau dimasukin. Ya, saking marahnya sampai dia membuka baju. Saya yakin gak mungkin dia membuka baju kalau badannya kecil gitu. Ya, jadi fisik yang ditonjolkan, saya gak tahu apakah memang sekarang zamannya seperti itu. Ya, sebagai contoh, dan semuanya tergantung sahabat Petra mau ke arah atau gaya yang mana. Tapi paling tidak peristiwa tadi membuat kita untuk selalu mikir dua kali untuk melakukan segala sesuatunya. Ya, yang paling berat cobaan kita sehari-hari sahabat Petra memang menahan emosi di segala situasi dan kondisi. Mudah-mudahan bisa lebih baik kita untuk hari ini. Ketemu lagi besok sahabat Petra. Terima kasih banyak di Kita Prima. Setelah ini jam 2 sampai jam 5 nanti kita di Kisi Musik, Kilas Informasi dan Musik. Sahabat Petra bisa request juga lagu Indonesia, juga lagu Barat. Pokoknya yang enak-enak silakan ke 0856-0202-4567. Terima kasih untuk semuanya yang sudah terus di 105,7 Petra FM. Pastikan segalanya lebih baik sahabat Petra untuk hari ini.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
5: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
4: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
5: Emang belajar apa aja sih?
4: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
5: Serius? Terus apa lagi?
4: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
5: Wah, keren juga ya.
4: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
5: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
4: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
5: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
6: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
8: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
9: Love Inspiration.
10: Petra 105.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @radiopetrajogja, Marketing 0856-0020-24567, 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration,
2: Petra 105.9.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: FM.
1: Narwa Studies Koninga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu, Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
3: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
2: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
3: Emang bisa?
2: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
3: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
2: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
3: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
2: Exactly.

0: saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong, ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration.
5: Petra Wanova.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
3: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
7: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
8: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
9: Love and Inspiration.
10: Petra 105.7

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
5: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
6: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
7: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
8: Love and inspiration.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, Stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, Stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa. Nah,

0: FM.
1: Pa, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Hai, Karmu lagi.
6: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
5: Tudag kejasindo belum.
6: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Basa UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan Pom Bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
8: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245670274885481.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful.

0: www.kdw.ac.id.
1: Narwastu diskoninya 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @radiopetrajogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
6: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
5: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
6: Emang bisa?
5: Bisa banget. Di Program Studi Desain Produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
6: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
5: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
6: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
5: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
6: Oke, fix, aku gas.
5: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
7: Yuk gabung di Program Studi Desain Produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
8: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
9: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
10: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Oh iya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
0: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
6: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.6.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
6: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
7: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kajasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningrat.

0: 0882 Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Mumso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ai Tek Lik Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Liang atau kekuatan kasih, dan Kuan Sing Te Liang atau kekuatan perhatian. kasih dan perhatian, mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.
3: Petra FM.
4: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
5: Eits, update dong.
4: Itu mindset versi lama.
5: Loh, emang sekarang gimana?
6: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
5: Jadi, beneran AI ready?
6: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
5: Lulusannya bisa jadi apa aja?
6: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
5: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
6: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
5: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
6: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
7: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
8: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
9: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
10: Relax time.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus?
2: Hematnya juara.
0: Mana kampus?
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.9.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama pelengkung. Nah, pelengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang pelengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai pelengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 pelengkung aja, yaitu pelengkung Tarunasuro atau pelengkung Wijilan, serta pelengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama pelengkung Gading. Nah, 3 pelengkung lainnya adalah pelengkung Madyasuro, pelengkung Jogoboyo atau pelengkung Taman Sari, serta pelengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, pelengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: Sutra FM.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
2: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
3: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
2: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
3: Emang bisa?
2: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
3: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
2: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
3: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
2: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
2: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
4: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
7: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.4

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
0: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Mo Fu Zi, mengasah kapak. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, ia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu selama ini. Teruskan bekerja seperti itu." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambah hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?"
3: "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil maksimal. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasa, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucap terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Pendengar yang berbahagia, sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk dan sibuk terus, sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Seperti pepatah Mandarin mengatakan, "Siu si, pusutan itin zi." Istirahat bukan berarti berhenti, olsi yao zu kencang dulu. Tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Tentunya, istirahat kita seharusnya jadi istirahat yang berkualitas dan bukan untuk bermalas-malasan. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan dinamis.
4: Petra FM.
5: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Warwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial.
4: Flash sale.
5: Tebus murah.
6: Hadiah menarik.
7: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian.
9: Lebih hemat.
10: Lebih seru.
11: Lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus?
12: Hemat juara.
13: Mana kampus?
14: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
15: Love and inspiration.
16: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi,

0: level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata cincin. Saudara, cincin adalah perhiasan berbentuk lingkaran kecil yang dikenakan di jari dan dapat ditambahkan dengan batu-batu permata. Walaupun cincin banyak digunakan sebagai perhiasan, tetapi seringkali cincin memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar hiasan belaka. Cincin belah rotan misalnya. Cincin belah rotan adalah cincin polos, tanpa batu permata, seperti belahan rotan. Jika pada bagian dalamnya diukir nama sepasang kekasih, akan disebut cincin kawin atau cincin tunangan. Dan ini merupakan tanda cinta dan kesetiaan mereka berdua. Karena makna yang dikandungnya, maka ketika kehilangan cincin, seseorang bisa saja menjadi begitu sedih, bahkan menganggapnya sebagai kehilangan kekasih. Barangkali itulah yang dirasakan oleh Betty Beck di Albania. Ia kehilangan cincin sekolahnya 43 tahun yang lalu. Dan sungguh mengejutkan, cincin itu ditemukan kembali oleh menantunya. Setelah mencari hanya dalam waktu 10 menit, Betty menyangka tidak akan pernah melihat lagi cincin itu. Cincin itu hilang ketika ia bermain softball ketika di SMA-nya 43 tahun lalu. Tetapi menantunya memutuskan untuk mencari cincin itu di tempat di mana ia dahulu bermain baseball. Menantunya berjalan di tanah itu dan berusaha membayangkan bagaimana lapangan softball itu. Ia pun menemukan tempat terlemparnya bola dan kemudian berdiri di sana. Benar saja, baru 10 menit di sana, tiba-tiba ia melihat sesuatu di tempat yang kotor. Tentu saja hal ini membuat Betty merasa senang, meski air matanya mengalir. Saudara, firman Tuhan menggambarkan bagaikan seorang wanita yang menemukan kembali perhiasan yang hilang. Demikianlah sukacitanya Tuhan ketika seseorang yang berdosa bertobat dari dosa-dosanya. Semua manusia adalah kebanggaan dan kesayangan Tuhan. Maka adalah suatu kesedihan yang mendalam dirasakan olehnya apabila ada orang yang terhilang. Betty Black yang masih merindukan cincin yang hilang puluhan tahun mengingatkan kita akan kerinduan Tuhan akan pertobatan setiap orang, tidak peduli berapa lama pun mereka telah terhilang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Yang Dia inginkan adalah keselamatan kita, bukan kebinasaan kita. Karena itu, selama masih ada yang namanya hari ini, maka bertobatlah, sebab Tuhan masih menunggu kita. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sendo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

Sahabat Petra, sekarang kami ajak Anda untuk mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga, dipersembahkan oleh Radio Petra FM Jogja bersama Bina Keluarga Kristen Malang. Selamat mengikuti.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang menambah anak atau tidak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memang masalah menambah anak atau tidak ini sekalipun diperbincangkan antara suami istri, itu seringkali tidak ada kesepakatan, Pak. Ya, yang satu bilang ya mesti nambah, yang lain bilang tidak ada, tidak usah nambah dulu gitu. Nah ini bagaimana mencari titik temunya, Pak?
1: Betul sekali yang Pak Gunawan tadi katakan. Seyogianya hal ini dibicarakan sebelum mereka menikah, Pak Gunawan. Tapi ya nggak jarang ya mereka nggak bicara, nanti udah menikah baru bicara ya. Nah biasanya tuh kalau masih dalam tahap anak pertama ya nggak ada yang bicara apa-apa tuh. Nah apakah mau nambah, mau kedua, mau ketiga, nah biasanya barulah terjadi percakapan. Nah jadi inilah yang kita mau angkat. Kalau misalkan kita dalam posisi seperti ini, nah apa tuh yang perlu kita pertimbangkan untuk memutuskan menambah anak atau tidak menambah anak?
0: Nah pertimbangan ini kan seperti pada perbincangan yang lalu Pak Paul katakan harus pertimbangan yang sehat gitu Pak Paul ya. Nah pertimbangan-pertimbangan sehat apa yang harus dibicarakan sebelum pernikahan kalau bisa gitu.
1: Betul, betul. Nah memang ya kalau udah terlanjur menikah dan baru membicarakannya setelah menikah, saya kira yang pertama adalah kita harus mempertimbangkan kondisi pernikahan kita sendiri, Pak Gunawan. Apabila kondisi pernikahan sehat dan kuat ya, sudah tentu menambah jumlah anak seharusnya tidak berpengaruh buruk pada relasi pernikahan. Sebaliknya, bila kondisi pernikahan kita kurang sehat ya, dan kerap dirundung konflik, besar kemungkinan penambahan anak akan berakibat buruk pada pernikahan. Alasannya adalah gini Pak Gunawan, ya kendati membawa sukacita ya, kehadiran anak juga akan menambah beban pada pernikahan. Jadi bila relasi itu lemah ya, tambahan beban akan berpengaruh negatif pada pernikahan. Singkat kata, ini yang saya ingin tekankan ya. Terlebih dahulu kita harus menyiapkan rumah yang hangat dan tenteram bagi anak sebelum memutuskan menambah anak, gitu Pak Gunawan. Jadi saya tahu ada pasangan yang misalnya berkata enggak, kami enggak akan menambah anak sebab aduh rumah tangga kami kurang harmonis ya, kami enggak mau nanti anak ini harus mendengar kami ini konflik, jadi sebelum kami bereskan masalah ini nih, kami enggak mau punya anak dulu, atau ya kalau udah terlanjur punya anak satu enggak mau menambah lagi. Nah saya kira ini sebuah keputusan yang baik ya, jangan justru beranggapan kebalikannya Pak Gunawan. Enggak apa-apalah kita ribut terus begini, punya anak lagi satu, kenapa, siapa tahu dengan dua anak maka kita nggak lagi berkelahi nanti, jangan begitu.
0: Iya, justru memang alasan yang terakhir yang seperti Bapak katakan itu yang sering kali diucapkan. Nanti kalau anaknya sudah dua gitu, nggak sempat lagi untuk bertengkar gitu Pak Paul, karena perhatiannya tersedot pada dua anak ini.
1: Sudah tentu ya, memang perhatian akan tersedot ya kepada anak yang baru lahir ini. Namun kalau kita memang sudah mempunyai masalah ya, nggak bisa nggak tambahnya anak itu akan menambah tekanan ya atau beban pada relasi nikah. Jadi saya kira sebaiknya jangan sih ya, sampai kita beres benar-benar dengan kondisi rumah tangga kita.
0: Apalagi kalau pasangannya tidak mau membantu di dalam mengurus anak kedua ini Pak Paul.
1: Ya betul, jadi ya poin pertama atau faktor pertama yang kita mesti pertimbangkan adalah kondisi pernikahan kita, siap apa enggak mempunyai anak lagi.
0: Ya. Yang kedua apa Pak Paul?
1: Kita juga masih memperhatikan kesiapan orang yang akan secara langsung terlibat dalam perawatan anak. Dan kita tahu biasanya yang akan terlibat langsung merawat anak adalah ya ibu ya Pak Gunawan. Jadi begini ya, meski kita ini ya menyukai anak dan merindukan lebih dari satu anak, namun pada akhirnya kita pun mesti mempertimbangkan kesiapan pasangan yang akan berhubungan langsung dengan perawatan anak. Ya, ada wanita yang ingin mempunyai lebih dari satu anak, tetapi tidak menginginkannya sekarang, oleh karena misalnya ya ingin menyelesaikan pendidikannya atau mengembangkan karirnya terlebih dahulu. Jadi singkat kata, jika kita ingin menambah anak ya, kita juga masih siap untuk memikul dan berbagi tanggung jawab. Jadi gak bisa pokoknya ya saya suka anak, tambahlah, tapi kitanya sendiri gak mau membantu pasangan membesarkan anak.
0: Nah ini biasanya terjadi perbedaan pendapat gitu Pak Pol. Yang satu ingin cepat-cepat menambah anak supaya tadi seperti Pak Pol katakan jaraknya gak terlalu jauh dengan kakaknya. Tapi yang satu masih mau menyelesaikan karirnya.
1: Betul sekali. Jadi ya nanti kita akan juga fokuskan pada poin ini. Cuman poinnya adalah kita mesti ya benar-benar siap ya. Jangan sampai nanti itu kita tambahkan anak tapi malahan tambah terbengkalai gitu Pak Gunawan. Ya, jadi kita mesti ya sensitif juga, tenggang rasa dengan istri kita misalkan yang akan merawat anak. Gak bisa pokoknya kita bebankan semua kepada dia karena kita suka anak. Ya enggak, ya kita sendiri harus turun tangan ya membantu istri kita.
0: Tapi kalau dikatakan siap itu memang sulit Pak Pol. Sampai kapanpun itu kita enggak pernah siap rasanya untuk direpoti lagi. Jadi kalau jaraknya betul terlalu jauh, orang biasanya malas untuk mulai betul lagi.
1: Betul, betul. Maka ya jaraknya jangan sampai terlalu jauh. Jadi sekali pukul lagi Pak Gunawan, mau 2 atau 3 anak ya beda usianya misalnya antara 2, 3 atau paling jauh 4 tahun. Nah dengan cara itu ya anak-anak bisa bertumbuh bersama. Ya kita akan repot mungkin di awal-awalnya 5-6 tahun pertama, tapi setelah itu mendingan karena mereka itu 3 atau 2 sudah bisa dilepas dan bermain sendiri.
0: Iya. Hal lain yang perlu dipertimbangkan apa Pak?
1: Kesiapan finansial Pak Gunawan ya. Kalau kita mau tambah anak ya kita mesti siap ya secara finansial. Kita tahu kan ya bahwa membesarkan anak membutuhkan biaya ya. Jadi jangan lalai menghitung kesiapan finansial. Jangan sampai kita menelantarkan anak gara-gara tidak mempunyai uang yang memadai. Dan ya jangan sampai kita luput melihat bahwa membesarkan anak lebih dari sekadar memberinya makan atau menyekolahkannya. Enggak ya, ada banyak hal yang harus dipersiapkan seperti biaya kesehatannya dan hal-hal lainnya yang terkait dengan bertambahnya jumlah anak. Misalkan kayak mobil juga ya, kita bisa misalkan 4 anak, 2 kita 2, tapi kalau misalnya tambah lagi 1 anak mungkin gak bisa lagi mobil yang kecil karena udah tambah lagi. Jadi masalah finansial bukan hanya masalah ya kasih dia makan atau menyekolahkan. Ada 1001 macam hal yang terkait dengan membesarkan anak yang semuanya menuntut biaya. Jadi kita masih siapkan. Kalau memang belum siap mendingan ya jangan dulu.
0: Ya pertimbangan finansial ini memang agak sulit Pak Pol ya. Apalagi kalau kerjanya juga tidak terlalu mendukung untuk mendapatkan gaji yang cukup tinggi. Banyak orang menggunakan alasan ini, tidak siap secara finansial lalu tidak mau menambah anak lagi Pak Pol.
1: Iya. Ya, dan itu ya saya mengerti dan itu bukan alasan yang buruk ya. Saya kira inilah salah satu bentuk pertanggungjawaban. Kita gak mau sembarangan. Jadi kalau memang mau tambah anak ya kita udah pikirkanlah ya beban finansial yang harus ditanggung.
0: Iya, tapi ya tetap ada orang yang mengatakan nanti anak itu bawa berkatnya sendiri, Tuhan akan peliharakan gitu Pak.
1: Iya, jadi saya kira ya mesti ya percaya Tuhan memelihara kita, tapi kita juga tahu Tuhan mau kita menjadi orang yang bertanggung jawab juga Pak Gunawan.
0: Hal yang keempat yang perlu kita perhatikan apa Pak Pol?
1: Kita juga mesti memperhatikan perencanaan hidup kita di masa mendatang. Maksud saya begini Pak Gunawan, sedapatnya ya kita menambah anak sewaktu kita sudah stabil ya. Kita tidak lagi berpindah-pindah tempat atau kita tidak lagi dalam persilangan karir. Melahirkan dan mempunyai bayi pada saat kondisi hidup tengah dalam transisi ya, biasanya menambahkan stres yang besar pada pernikahan. Bukankah begini Pak Gunawan, betapa mudahnya ya kita menumpahkan kekesalan dan keletihan pada anak ya. Jadi sebaiknya jangan menambah anak pada saat seperti itu. Sedapatnya bereskan dulu lah pekerjaan yang kita ingin rintis atau apa pun itu yang kita sedang mau lakukan ya, sebelum menambah anak. Karena sekali lagi, kalau ada beberapa hal kita lakukan sekaligus, waduh itu takutnya tuh terlalu berat ya. Dan nanti ya kita tumpahkan rasa frustrasi kita, stres kita kepada anak yang baru lahir itu.
0: Ya lah, ini kan terkait dengan yang ketiga yang tadi Pak Paul katakan, bahwa kita ya mesti mempertimbangkan dari kesiapan finansial ya. Biasanya pindah kerjaan atau pindah kota, bahkan untuk merintis karier ya, itu terkait dengan supaya kita siap secara finansial.
1: Betul, betul. Jadi ada yang memang ya karena memikirkan mau punya anak lagi, ya udahlah kita coba mengubah ya, atau pindah kerja atau apa. Nah tapi ya saya sarankan sedapatnya ya kita sudah stabil dulu, baru nanti kita punya anak begitu.
0: Ya tapi untuk mencapai kestabilan itu yang agak sulit gitu, lama gitu Pak, butuh ya waktu, dan ini jaraknya kan tambah lama tambah jauh.
1: Ya betul. Jadi maksud saya ya kita nggak usah sampai terlalu ideal sekali, tapi ya setidak-tidaknya kita udah tahu kita akan tinggal di sini, ya kita nggak ada rencana kemana-kemana, kita nggak ada, nggak akan melakukan perubahan yang terlalu drastik, begitu aja dah. Sebab kalau kita mau mengalami atau menjalankan perubahan yang sangat drastik, terus punya anak di saat yang bersamaan, saya takut nanti efeknya kurang baik bagi si anak itu.
0: Iya, Pak Paul, ketika kita nambah anak atau anak kedua dilahirkan, bagaimana sikap kita terhadap anak pertama tadi, Pak Paul?
1: Kita harus memang ya melihat kebutuhan anak pertama itu, Pak Gunawan. Misalnya ya, bila anak pertama mempunyai kebutuhan khusus yang menyita tenaga dan waktu, sudah tentu hal ini mesti menjadi salah satu bahan pertimbangan. Jangan sampai akhirnya kita keteteran ya mengurus dua anak oleh karena besarnya kebutuhan anak yang pertama. Jadi persiapkanlah pengaturan kebutuhan anak pertama sebelum kita memutuskan untuk menambah anak. Dalam pengalaman saya, Pak Gunawan, ya ada kalanya saya bertemu dengan pasangan nikah yang misalkan salah satu anaknya itu mempunyai kebutuhan khusus ya, ada yang misalnya autistik, ada yang misalnya mempunyai keterbelakangan mental dan sebagainya. Nah, menambah anak atau tidak ini masih dipikirkan masak-masak, karena kebutuhan anak pertama ini akan sangat besar. Jadi kita mesti siap bahwa nanti anak yang kedua lahir, kita juga akan sanggup ya memenuhi kebutuhannya itu. Karena tidak jarang begini Pak Gunawan, anak yang kedua itu tuh nantinya bisa marah kepada orang tua dan si kakak, karena melihat kok semua perhatian diberikan kepada si kakak. Nah kita mencoba memberikan pengertian pun kepada si anak, susah, karena memang kenyataannya memang demikian. Jadi sekali lagi, kalau memang anak pertama kita mempunyai kebutuhan yang khusus, kita mesti memikirkan penambahan anak ini dengan masak-masak.
0: Kalau tidak mempunyai kebutuhan khusus, hal yang perlu diperhatikan apa, Pak Paul? Kan tetap mesti ada yang diperhatikan itu, Pak Paul.
1: Betul. Jadi kalau misalnya memang anak ini nggak punya kebutuhan yang sangat-sangat khusus ya, misalnya kita perhatikan apakah anak ini mempunyai kesulitan belajar. Kalau misalnya kita lihat ya ada kesulitan belajarnya, mungkin kita mau kasih jarak yang sedikit lebih jauh Pak Gunawan, sehingga gak terlalu berdekatan. Sebab kita tahu di tahap-tahap awal anak kan itu baru belajar ya, jadi mesti disupervisi terus menerus. Nah kalau yang anak pertama ini kelihatannya kok susah begitu, gak bisa mengerti pelajaran dengan baik, mungkin kita mau perbesar lah gapnya, supaya kita bisa nanti memperhatikan anak pertama, baru setelah itu anak yang kedua.
0: Iya, yang perlu dipertimbangkan masalah apa lagi Pak Paul?
1: Kesehatan Pak Gunawan ya. Jadi jika kondisi kesehatan kita tidak baik ya, penting bagi kita untuk memprioritaskan pada pemulihan terlebih dahulu ketimbang menambah anak. Kenapa begitu? Ya kita mesti mengingat bahwa di dalam kandungan anak menyerap apapun yang berasal dari ibu ya. Jadi bila pasangan belum sehat, ya mungkin ada baiknya kita menunda keputusan untuk menambah anak Pak Gunawan. Belum lagi kalau dia memang kurang sehat, ada satu gangguan, kalau punya anak itu kan berarti juga akan lebih menguras tenaganya, dan itu bisa nanti berdampak juga pada membesarkan anak. Jadi ya kita janganlah sampai terlalu menyepelekan hal kesehatan ini.
0: Ini kesehatannya si ibu atau si anak, Pak?
1: Si ibu, Pak Gunawan. Jadi jangan sampai pada masa hamil si ibu itu memang kurang sehat, ada sakit. Nah, nggak bisa enggak ya nanti ada pengaruhnya pada bayi ya dalam kandungannya. Belum lagi nanti kalau anak itu sudah lahir, kalau ibunya memang kurang sehat, nah itu juga nanti kan membuat si ibu terlalu letih dan bisa mengganggu kesehatannya lebih parah lagi.
0: Tapi juga kesehatan anak ini perlu diperhatikan, Pak Pol ya. Kadang-kadang ada anak itu yang memang sejak kecil itu sering sakit gitu, Pak Pol. Yeah. Kalau kita menambah anak pada saat yeah. Itu juga perhatiannya terpecah ya.
1: Setuju, Pak Gunawan. Jadi kalau anak pertama kita ya punya kebutuhan kesehatan ya yang memang perlu diperhatikan. Nah, kita mesti nih pertimbangkan hal ini nih. Kalau kita nanti tambah anak, nah dia sendiri butuh sekali ya perhatian kesehatan, perlu sering-sering dibawa ke dokter atau apa. Nah, kita masih bisa lah siapkan juga hal ini.
0: Ya, dan itu bisa dikomunikasikan pada anak tunggal kita, dan saya rasa dia bisa mengerti tentang itu.
1: Betul, betul, Pak Gunawan. Ya, jadi ya kita cobalah bijaksana dalam hal ini ya, Pak Gunawan.
0: Iya. Hal lain yang perlu diperhatikan apa, Pak Pol?
1: Kita harus datang kepada Tuhan memohon kehendak-Nya. Kita mesti mengingat bahwa anak adalah pemberian Tuhan semata ya. Jadi mintalah kepada Tuhan untuk mengaruniakan anak kepada kita. Dan jangan lupa untuk berserah kepada kehendak-Nya. Ia tahu kapankah waktu yang tepat. Jadi berserahlah kepada kehendak-Nya. Nah, jadi ada dua hal yang ingin saya angkat, Pak Gunawan, berkaitan dengan pemahaman bahwa anak adalah pemberian Tuhan. Pertama, anak adalah pemberian Tuhan dalam pengertian ia mempercayakan kepada kita tanggung jawab untuk membesarkannya, bukan untuk menjadi hak milik kita. Anak dan semua manusia adalah hak milik Tuhan, Pak Gunawan. Jadi, terimalah dan besarkanlah anak dalam takut akan Tuhan, namun serahkan masa depannya kepada Tuhan. Gitu.
0: Ya, seringkali orang menganggap kalau memang anak dikaruniakan ya miliknya dia gitu, Pak. Sehingga dia boleh merancang sesuai apa yang diinginkan.
1: Betul, ya kita sebagai orang tua gak salah ya Pak Gunawan kalau ya jauh-jauh hari memikirkan masa depan anak. Tapi ya kita masih serahkan itu kepada Tuhan. Kita mesti ingat bahwa anak ini adalah milik Tuhan dan ada rencana Tuhan atas hidupnya. Jadi ya udah, kalau memang harus berbeda atau enggak sama dengan apa yang ada dalam pikiran kita, ya kita mesti siap juga lah untuk menerimanya.
0: Ya, dan juga mengenai jumlah berapapun yang Tuhan berikan kepada kita, ya kita terima dengan penuh sukacita, dengan rasa syukur gitu, Pak Pol.
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi ya kalau Tuhan hanya berikan satu, ya udah terima satu. Tuhan berikan dua, ya udah terima. Ya karena kita percaya ini adalah rencana Tuhan yang terbaik untuk kita. Bahkan ya saya juga mau tambahkan, kalau memang Tuhan enggak mengaruniakan anak, ya juga enggak apa-apa karena ada rencana Tuhan untuk hidup kita.
0: Ya, yang penting itu ada kesepakatan sebelum menikah gitu, Pak Pol.
1: Ya, ya. Jadi jangan sampai nanti ya baru dibicarakan setelah menikah mau punya anak berapa atau mau punya enggak mau punya anak atau apa. Nah, nanti bisa jadi masalah itu.
0: Ya, dan seringkali menimbulkan pertengkaran di antara suami istri gara-gara itu. Gara-gara berapa jumlah anak yang diinginkan gitu.
1: Betul, betul. Jadi akhirnya ini menimbulkan ketegangan, Pak Gunawan. Nanti yang mau punya anak lebih akan rasanya dongkol terus sama pasangannya, yang gak mau punya anak lagi ya dia kesel sekali, nanti dia ngomong apalah, dia sakit di hati pasangannya atau dia ngomong lagi, minta lagi, jadi akhirnya menjadi masalah. Akhirnya yang satu berkata, yaudah kalau mau tambah anak, tapi dia gak rela sebetulnya. Nanti akhirnya apa yang terjadi? Anak itu lahir, dia gak peduliin ya, dia gak mau tanggung jawab, dia gak mau terlibat dalam perawatannya. Nah, yang jadi korban kan si anak itu sendiri. Jadi sekali lagi ya, sedapatnya dibicarakan sebelum menikah, tapi kalau sudah menikah ya kompromilah dan udah tanggung bersama-sama.
0: Pak Pol, kadang-kadang orang tua itu tinggal di suatu tempat atau wilayah yang tidak terlalu ideal buat anak ini gitu. Tetapi mereka tidak ada punya pilihan lain ya, harus tinggal di situ. Misalnya tempatnya kumuh atau tempatnya yeah. orang-orang yang jahat dan sebagainya gitu, Pak Pol.
1: Iya, yeah. Ya yeah, kadang-kadang ya yeah, ini pilihan yang kita harus ambil Pak Gunawan, karena keterbatasan ya, kita sudah tentu ya nggak mau tinggal dalam lingkungan seperti itu. Nah, apakah kita perlu tambah anak kalau dalam kondisi seperti itu? Nah, menurut saya ya, kalau kita bisa melindungi anak itu nggak apa-apa ya. Kalau memang kita masih sanggup punya anak lagi, nggak apa-apa punya anak lebih daripada satu di dalam kondisi yang minim itu.
0: Ya, apakah ada hal lain yang ingin Pak Paul tambahkan sehubungan dengan ini?
1: Karena anak adalah pemberian Tuhan ya, artinya begini Pak Gunawan, kita mesti menerima kondisi anak apa adanya. Maksud saya begini, berhati-hatilah dengan godaan untuk membandingkan anak pertama dengan anak kedua, gitu tuh. Berhati-hatilah dengan godaan untuk menjadikan anak kedua sama baiknya dengan atau lebih baik daripada anak pertama. Jadi hati-hati itu, karena saya tahu betapa mudahnya kita sebagai orang tua terjebak di dalam pola membanding-bandingkan ini. Nah, tadi saya sudah singgung, kita kan sudah datang memohon kepada Tuhan untuk memberikan anak. Jadi kalau kita sampai dikaruniakan lagi, itu berarti pemberian Tuhan, dan anak adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan berikan, kita terimalah. Jangan banding-bandingkan, kok kakaknya tinggi, kok adiknya enggak tinggi, kok kakaknya kulitnya putih, kok adiknya kulitnya kok gelap, kok kakaknya pintar, kok adiknya kurang pintar. Nah, jangan. Kalau kita udah siap punya tambahan anak, siaplah terima anak apa adanya. Jangan banding-bandingkan, sebab anak itu sendiri pun juga akan enggak memilih untuk menjadi seperti itu.
0: Ya, biasanya memang kalau kita waktu anak pertama kita dikaruniai anak laki, keinginannya adalah yang kedua nanti anaknya perempuan gitu Pak Paul.
1: Ya, dan saya yakin Pak Gunawan juga tahu ada orang tuh yang akhirnya tuh bisa gak puas Pak Gunawan, karena kok anaknya tuh gak sesuai ya dengan yang diinginkan, jenis kelaminnya kok berbeda. Jadi ada orang tua yang malahan menolak anak berikutnya itu tuh. Tapi sekali lagi kita mesti ingat bahwa anak gak pernah memilih tuh lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Tuhan sudah tetapkan itu. Anak juga gak memilih tuh untuk tubuhnya itu pendek atau tinggi, gak pernah memilih. Tapi ya betapa seringnya orang tua, wah udah langsung memberi reaksi Pak Gunawan. Kita tahu ini karena banyak orang kan cerita. Ya, saya dibedakan, kakak saya lebih dipuja-puja oleh orang tua saya. Saya enggak pernah dengar orang tua saya berkata, "Saya bangga kepada kamu," tapi kakak saya terus dibanggakan. Nah, hal seperti begini nih yang kita mesti jaga, jangan sampai kita lakukan.
0: Nah, untuk hubungan bersosialisasi, sebenarnya kalau anak itu laki-laki yang pertama Pak Paul ya, lebih baik punya adik laki-laki atau perempuan Pak Paul?
1: Sebetulnya sih gak jadi soal Pak Gunawan. Jadi kalau anak itu anak laki, adiknya perempuan atau adiknya laki-laki, ya sama aja sih. Sebab anak-anak itu tuh boleh dikata sampai usia-usia SD ya, akan main sama-sama Pak Gunawan. Dan pada masa remaja, ya dengan sendirinya mereka akan main dengan sesama jenis kelaminnya juga. Yang laki-laki kumpul main sama-sama olahraga atau apa, yang perempuan juga demikian. Jadi sebetulnya sih gak apa-apa, sama aja.
0: Enggak, kan apa kadang-kadang untuk pergaulan di rumah itu loh Pak Paul, kalau sama-sama lakinya atau sama-sama perempuannya kan mereka itu bisa akor gitu. Tapi kalau laki sama laki kadang-kadang juga seringkali bertengkar.
1: Betul. Jadi memang gak mesti ya, harus ada kesamaan jenis. Anak laki pertama, anak laki kedua, anak perempuan ketiga, anak perempuan keempat. Ya gak harus begitu sih ya. Kita tahu kan kalau keluarga kita agak besar pun, kadang-kadang anak pertama dekatnya sama anak keempat, anak kedua dekatnya sama anak kelima dan sebagainya. Memang ya gak tentu.
0: Ya Pak Paul, sebelum mengakhiri perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan?
1: Di dalam Matius pasal 18 ayat 3 dan 4 tercatat perkataan Tuhan kita Yesus yang berkaitan dengan anak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Di sini kita bisa melihat Pak Gunawan, Tuhan menggunakan anak untuk mengajarkan sesuatu yang berharga kepada para muridnya. Nah, Tuhan pun akan memakai anak kita ya, untuk mengajarkan kepada kita banyak pelajaran berharga. Nah, jadi kita memang mau sambut ya, anak pertama Tuhan akan gunakan untuk mengajarkan pelajaran berharga buat kita. Anak kedua Tuhan akan hadirkan juga untuk mengajarkan kepada kita pelajaran berharga. Jadi kita mesti ya meyakini inilah cara Tuhan untuk ya membentuk kita, untuk merealisasikan rencananya dalam hidup kita. Ya, dia akan pakai anak-anak kita.
0: Biasanya dalam hal apa, Pak? Anak itu bisa katakan memberikan pelajaran kepada orang tuanya.
1: Misalkan Pak Gunawan ya, yang positif dulu deh ya, yang positif misalnya ya, anak ini kok lembut hati ya, sehingga misalnya dia itu tuh pulang sekolah, dia cerita dia gak makan, kita tanya kenapa gak makan, dia berkata saya berikan kepada teman saya yang lapar. Nah, waktu kita dengar begitu, kita belajar dari anak kita untuk murah hati. Betapa seringnya kita ini nih baru memberikan sewaktu kita udah kenyang dan cukup. Kita gak memberikan pada waktu kita lapar ya, tapi kok si anak kok langsung dengan spontan memberikan. Nah, akan ada 1001 hal seperti itu yang nanti anak akan lakukan yang bisa memberikan kepada kita pelajaran. Nah, yang negatif juga sama Pak Gunawan. Misalkan anak kita itu mengembangkan masalah, misalkan dia sakit atau apa, aduh kita kan kesel, kok Tuhan anak ini kok sakit-sakitan lah apalah. Nah, kita mesti yakin bahwa Tuhan akan memakai anak yang sakit itu untuk juga mengajarkan kepada kita pelajaran. Misalnya apa? Pelajaran

0: telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menambah anak atau tidak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
1: Anda baru saja mendengarkan Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga, dipersembahkan oleh Radio Petra FM Jogja bersama Bina Keluarga Kristen Malang. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.
2: FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716, atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Ayo, mana nih pencet mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan

menyajikan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
5: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
4: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
5: Emang belajar apa aja sih?
4: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
5: Serius? Terus apa lagi?
4: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
5: Wah, keren juga ya.
4: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
5: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
4: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
5: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
6: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
8: Love and Inspiration.
9: Petra 105.7.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
3: Petra FM.

0: Na Rumah Studi diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

0: Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar, yang tetap setia. Yang teguh hatinya, kau jaga dengan damai sejahtera. Damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yesaya pasal 26 ayat 3. Yang teguh hatinya kau jaga dengan damai sejahtera. Damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Renungan hari ini berjudul Kota Bentengku. Benteng Konstantinopel adalah sistem pertahanan berlapis tiga yang legendaris dibangun di Konstantinopel pada abad ke-5 Masehi oleh Kekaisaran Bizantium. Benteng ini terkenal tak tertembus selama lebih dari 1000 tahun dengan panjang hingga 5,5 km dan 244 menara. Meski demikian, akhirnya benteng ini berhasil dirubuhkan. Terkadang di tengah dunia yang menuntut kita untuk selalu tampil tangguh, batin kita sebenarnya rapuh karena bersandar pada hal-hal yang bisa hilang dalam sekejap, seperti tabungan, pengakuan orang lain, atau rencana masa depan yang mendadak buyar. Kita lelah karena berusaha membangun benteng bagi diri kita sendiri. Padahal, kita hanyalah manusia yang butuh tempat bernaung. Dalam Yesaya pasal 26, Allah tidak menawarkan tembok batu yang dingin, melainkan dirinya sendiri sebagai perlindungan abadi. Dalam ayat 3, Yesaya menggunakan pengulangan lembut, damai sejahtera, shalom, shalom, bukan tanpa arti. Ini menyatakan pelukan damai yang berlapis-lapis bagi jiwa yang remuk. Inilah damai yang tidak menyisakan ruang bagi ketakutan. Demikian juga Yesaya menyebut nama Tuhan dengan menggunakan dua kata berulang. Tuhan Allah, Yahweh. Yesaya menolong kita mengenali pribadi yang kesetiaannya berlipat ganda. Pribadi yang tidak akan pernah melepaskan kita, bahkan saat kita merasa sudah kehilangan segalanya. Berhentilah membangun dan bersandar pada benteng yang rapuh, dan datanglah pada Kristus, batu karang yang membiarkan dirinya hancur di salib, agar kita mendapatkan tempat perlindungan yang utuh. Hari ini, saat pikiran kita mulai bercabang karena cemas, lekatkanlah hati kita kembali pada kasih-Nya. Izinkan damai yang sempurna itu mengalir, karena selama kita berpijak pada batu karang ini, tidak ada yang mampu meruntuhkannya. Allah bentengku yang teguh, perisai dan pelindungku.
1: Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

close to you. I want to be close with you, Lord. Dwell in your presence. Jiwaku merindukanmu, Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, lebih dalam lagi.

Selamat malam, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa lagi dengan saya, Risang Anggoro Eliarso, dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Dalam doa malam hari Selasa, 21 Juli 2026. Sebelum kita bersama beristirahat serta menyongsong hari baru karunia Allah, mari barang sejenak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyatukan diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, di penghujung hari ini kami datang kepadamu dengan tubuh yang memang lelah, tetapi juga dengan hati yang bersyukur. Engkau telah memerdekakan kami dari dosa, dari rasa bersalah yang mencengkeram, dari ketakutan yang membelenggu jiwa. Untuk kemerdekaan itu, kami sungguh bersyukur. Karena tanpanya, kami tidak akan pernah mengalami kedamaian yang sejati. Namun pada malam hari ini, kami juga ingin jujur di hadirat-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Jika sepanjang hari ini kami mungkin hanya sibuk merawat kedamaian batin kami sendiri, sementara kami menutup mata terhadap sesama kami yang masih terikat kuk yang nyata. Ada upah yang tidak adil, ada pekerjaan yang menindas tanpa memberi ruang untuk hidup layak. Ada kekuasaan yang membungkam suara yang kritis. Ampunilah kami jika kami lebih suka berdoa untuk kedamaian daripada bertindak untuk

keadilan. Maka malam hari ini ya Tuhan, saat tubuh kami beristirahat, ingatkanlah kami bahwa kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada kami bukanlah untuk sekadar disimpan sebagai kenyamanan pribadi, melainkan semestinya menjadi warisan yang terus kami perjuangkan, yang terus kami bagikan kepada keluarga kami, kepada gereja kami, kepada masyarakat kami. Maka berikanlah kami hati yang senantiasa gelisah ketika melihat ketidakadilan, sehingga esok pagi kami boleh bangun bukan hanya untuk melanjutkan kehidupan, tetapi terlebih dari itu untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan, perjuangan pembebasan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Maka jagalah kami sepanjang malam ini. Lindungilah mereka yang tidur dalam ketakutan, yang tidur dengan perut lapar akibat upah yang tidak mencukupi, yang tidur dalam kecemasan karena esok ketika mereka terbangun, mereka harus kembali tunduk pada sistem yang tidak adil. Berikanlah mereka dan kami semua penghiburan, dan berikanlah kami keberanian untuk berdiri bersama dan bagi mereka. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk tidak lekas berpuas diri hanya karena jiwa kami tenang. Ingatkanlah kami akan saudari dan saudara kami yang berjuang siang dan malam demi keadilan, agar kami tidak sekadar berdiam diri dalam kenyamanan sementara mereka berdiri sendirian. Maka jadikanlah rumah kami, jadikanlah keluarga kami, jadikanlah gereja kami tempat di mana pembebasan-Mu terus hidup dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Bukan sekadar diceritakan sebagai kenangan akan kemenangan iman di masa yang silam. Di dalam nama Kristus, Tuhan dan pembebas kami, kami memohon dan kami bersyukur. Amin. Demikianlah, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, doa malam kita hari ini, hari Selasa, 21 Juli 2026. Saya Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur mohon diri. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada beserta kita dan juga orang-orang terkasih kita. Selamat malam, berkah.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra.

0: pujian yang meriah buat Tuhan kita.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Cages Indobellum.
0: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mengenal Tuhan melalui Yesus. Kristus telah memungkinkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hak istimewa untuk masuk ke hadirat-Nya. Firman Tuhan dari kitab Mika pasal 6 ayat 6 sampai dengan 8.
1: Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, ada pesan sederhana dari Tuhan yang terus-menerus diulangi di sepanjang kitab suci. Dia jauh lebih menyukai usaha-usaha kita untuk bertumbuh makin lekat pada-Nya daripada segala persembahan yang kita berikan pada-Nya. Tuhan ingin berelasi dengan kita, karena itu mencari Dia lebih mengungkapkan tentang kasih kita daripada kata-kata yang kita ucapkan. Mengenal Tuhan secara pribadi adalah hak istimewa yang luar biasa, dan langkah pertama dari berkat ini adalah menerima anugerah hidup baru yang diberikan-Nya secara cuma-cuma melalui Kristus. Dosa kita membentuk jurang pemisah antara kita dengan Tuhan, tetapi Yesus, pengantara kita, telah menjembatani jurang itu dan menyingkirkan keterpisahan. Melalui kematian-Nya di kayu salib, Dia memungkinkan kita menjadi anak-anak Tuhan. Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5. Jadi tidak mungkin kita benar-benar mengenal Tuhan tanpa mengenal Yesus. Selain itu, ketika kita percaya pada Kristus, kita juga mengenal Roh Kudus yang datang untuk tinggal di dalam kita selamanya untuk memimpin, mengajar, dan menghibur. Saudara pendengar, untuk semakin menghayati hak istimewa yang diberikan Yesus pada kita, yaitu mengenal Bapa, kita harus tertarik pada yang menarik hati-Nya dengan memperhatikan baik-baik cara-Nya melakukan segala sesuatu. Kita dapat mulai mengerti apa yang Dia anggap penting. Alangkah bahagianya menceritakan hati Tuhan kepada dunia dan terlibat setiap hari dalam yang sedang Dia kerjakan di sekitar kita.

0: Demikian sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra. Streaming.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

kasih Tuhan untuk satu hari lagi yang Kau berikan bagi kami. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Bahagia sekali kami bisa menjumpai Anda dengan program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda di awal pagi hari ini, sekaligus juga menemani persiapan Anda untuk semua aktivitas yang akan Anda jalani sepanjang hari ini. Sudah kami siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang akan menemani Anda, sekaligus juga mengisi hati Anda dengan semangat dan juga inspirasi dari Tuhan. Lagu-lagu yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani yang ingin didengarkan di Radio Petra, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Dan sahabat Petra, ada juga sajian-sajian lain yang juga menanti Anda di program Bun Pagi hari ini. Sajian Firman Tuhan akan menyapa kita dan nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Ada juga Dr. Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan dalam Guidelines for Living, dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk kita semuanya. Jadi sahabat Petra, mari kita masuk ke dalam pagi hari yang penuh sukacita ini dengan Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

105.7 Petra FM Yogyakarta. Selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Shalom. Kabar baik menyertai kita semuanya. Kembali renungan embun pagi hadir menyapa di ruang dengar Anda pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Sahabat Petra, kita akan menghayati hari ini dengan mendasarkannya pada firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Syukur kepadamu Tuhan Allah, oleh karena cinta kasih dan rahmat yang kau anugerahkan. Pagi hari ini kau bangunkan kami, dan kau perkenankan kami untuk menghadap kehadiratmu. Kini kami menyiapkan hati dan diri kami untuk disapa bagian dari firman Tuhan. Biarlah oleh firmanmu kami boleh dibaharui, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan, sehingga firman-Mu ini sungguh menuntun langkah-langkah kami menyerupai kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, kini kita akan bersama memperhatikan sabda Tuhan dari surat 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 18. 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 18. Demikian. Pendapat Paulus tentang dirinya. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami dapat mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tema renungan kita pagi hari ini, sahabat Petra, bertemakan menghormati batas. Sahabat Petra, pernahkah kita memperhatikan garis-garis yang ada
di jalan, garis marka di tengah jalan itu ketika kita berkendara. Ya, garis itu sederhana. Kadang hanya berupa garis putih yang membatasi satu jalur dengan jalur lain. Tetapi sebetulnya garis itu mempunyai fungsi yang sangat penting, saudara. Garis itu hendak menunjukkan bahwa di sini ini loh jalur kita, dan di situ itu jalur orang lain. Dan bayangkan saja, saudara, kalau semua orang berkata, saya bebas, saya mau berjalan di mana saja terserah saya. Tidak ada yang mau mengikuti jalur, tidak ada yang mau memberi ruang. Semua ingin mengambil jalan yang dianggap paling nyaman bagi dirinya sendiri. Pasti, jalan yang seharusnya membawa orang sampai ke tujuan, justru akan menjadi tempat yang sangat membahayakan di situ. Karena itu, saudara, batas itu bukan selalu sesuatu yang menghalangi kebebasan. Kadang batas di marka itu kan tidak selalu ada grunjal-grunjali, kan enggak selalu. Batas itu justru seringkali menjaga kebebasan agar tidak berubah menjadi kekacauan. Menjaga kebebasan kita agar tidak berubah jadi kacau. Nah, sahabat Petra, tahun ini bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Memang kemerdekaan itu memberi kita kebebasan. Ruang untuk hidup, ruang untuk bekerja, ruang untuk berbicara, ruang untuk berkarya, dan menentukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tapi saudara, kemerdekaan itu tidak semata-mata lalu kita boleh melakukan segala sesuka hati. Dengan kata lain, saudara, kemerdekaan itu ya bukan berarti lalu bebas sesuka kita, kan enggak? Kemerdekaan itu membutuhkan kemampuan juga untuk menghormati batas. Terlebih di tengah keberagaman arus kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Sahabat Petra, perbedaan itu adalah kenyataan yang tidak mungkin kita hilangkan. Jalur kita di sini, jalur mereka di sana, itu pasti. Karena itu yang kita perlukan bukan memaksa semua orang menjadi satu jalur dengan kita, kan tidak. Tetapi kita diajak untuk belajar hidup bersama dengan saling menghormati batas. Sahabat Petra, Rasul Paulus juga pernah punya pengalaman yang sangat baik ketika harus mengelola perihal batas-batas pelayanan. Dalam bacaan kita tadi, kita melihat Rasul Paulus sedang berhadapan dengan orang-orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Mereka melihat keberhasilan orang lain lalu kemudian menjadikannya sebagai ukuran untuk menilai mereka. Nah, di sana Rasul Paulus justru mengambil sikap yang berbeda. Kita melihatnya di ayat 13, coba kalau kita perhatikan. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami. Perhatikan, saudara, kalimat batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah ini. Di sini Rasul Paulus menyadari bahwa dalam pelayanan itu ada batas-batas yang Tuhan tetapkan. Ada bagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada wilayah yang harus kita kerjakan. Dan Rasul Paulus tidak merasa perlu masuk ke wilayah orang lain hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya hebat. Rasul Paulus tidak demikian. Bagi Rasul Paulus yang penting bukan seberapa luas wilayah yang ia kuasai, tetapi seberapa setia ia menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepadanya di batasnya, di jalurnya. Dan saya kira disinilah kita menemukan satu pelajaran yang sangat penting, sahabat Petra. Mengetahui batas
bukan berarti kita berhenti bertumbuh. Mengetahui batas, menjaga batas, bukan berarti kita tidak tahu apa yang menjadi bagian kita dan bukan menjadi bagian kita. Ini penting, karena kadang-kadang kita kehilangan tenaga, bukan karena terlalu banyak melakukan bagian kita, tetapi karena kita terlalu banyak melihat dan mengurusi bagian-bagian orang lain. Batas-batas yang harusnya dikerjakan oleh orang lain, yang harusnya mereka melakukan di sana, kita malah kemudian mencoba-coba. Padahal, setiap orang memiliki jalur yang berbeda-beda tadi. Nah, seperti garis di jalan tadi, saudara. Kendaraan yang berada di jalur kanan tidak perlu iri kepada kendaraan yang ada di jalur kiri. Yang penting, masing-masing berjalan bersama dengan benar menuju tujuannya masing-masing, kan gitu. Dan semangat seperti inilah juga yang menurut saya sangat penting bagi kita untuk merawat kehidupan bangsa yang beraneka ragam itu. Indonesia itu kan bangsa yang besar dengan keberagaman yang begitu luar biasa. Kita hidup bersama dengan berbagai suku, budaya, bahasa, latar belakang, dan juga berbagai cara pandang, jalur pikiran masing-masing. Dan perbedaan itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus kita takutkan. Justru perbedaan ini adalah bagian dari wajah Indonesia. Kenyataan, kan? Tetapi saudara, hidup dalam keberagaman itu membutuhkan satu sikap yang sangat penting di sini, yaitu menghargai batas. Kita boleh memang memiliki keyakinan dengan apa yang kita yakini, tetapi kita juga perlu menghormati orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Kita boleh mempunyai pendapat, tetapi kita juga perlu memberi ruang kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya juga. Jangan sakbeneri dewe, gitu kan? Kita boleh saja memperjuangkan kepentingan kita, tetapi kita tidak boleh merampas kepentingan bersama. Kita boleh saja menggunakan kebebasan kita, tetapi kebebasan itu tidak boleh menjadi alasan untuk melukai, merendahkan, atau mengganggu kehidupan sesama. Dan disinilah saudara, menghargai batas menjadi bagian dari kedewasaan diri kita ketika kita bisa melakukannya. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar menghargai batas-batas itu di tengah kehidupan bersama. Sobat Petra, batas bukan hanya tentang apa yang tidak boleh kita lakukan dan boleh kita lakukan. Batas juga mengajarkan kita bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik, dengan benar. Ketika kita tahu batas, kita belajar untuk tidak memaksa kehendak. Ketika kita tahu batas, kita belajar bahwa pendapat kita tidak selalu harus menjadi keputusan bersama. Ketika kita tahu batas, kita belajar bahwa orang lain juga punya ruang, punya hak, punya martabat yang harus dihormati. Dan di sini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan keluarga misalnya, kita tahu batas, kita harus tahu batas antara mendidik dan mengendalikan. Itu beda, saudara. Sebagai orang tua, tentu kita ingin anak-anak kita bertumbuh dengan baik. Kita ingin melindungi mereka, memberikan nasihat dan mengarahkan mereka. Tapi sebetulnya ada waktunya bagi kita untuk memberikan mereka ruang untuk belajar. Belajar bertanggung jawab, belajar mengambil keputusan. Dan itulah salah satu bentuk memberi batas. Mendidik dan mengendalikan itu beda. Juga di dalam persahabatan
dengan sesama kita, dengan saudara kita. Ada batas loh saudara, antara peduli dan mencampuri. Seringkali ya tipis-tipis ya. Antara jani peduli apa ikut campur sih. Kita boleh hadir ketika sahabat membutuhkan. Kita boleh memberikan nasihat. Tetapi kita juga harus mengatur seluruh yang kita berikan itu. Supaya tidak menjadi sebuah tindakan yang ikut campur. Juga di tempat kerja, saudara. Ada batas antara bekerja sama dan mengambil alih. Kerja sama dan mengambil alih itu beda. Kita perlu memang saling membantu. Tetapi kita juga perlu menghargai tanggung jawab yang dipercayakan kepada orang lain. Bahkan dalam berbicara pun kan juga ada batasnya. Kita memang mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pendapat, tetapi bukan berarti setiap perkataan juga harus disampaikan tanpa memperhatikan, memikirkan perasaan mereka, martabat mereka juga. Sebab saudara, kebebasan itu, terlebih kebebasan berbicara itu tidak pernah berarti kebebasan untuk menyakiti. Bebas berbicara bukan berarti bebas menyakiti, kan? Nah, sahabat Petra, mungkin pada akhirnya menghormati batas adalah tentang belajar menempatkan diri. Tahu kapan harus maju, tahu kapan harus berhenti. Tahu kapan harus berbicara, tahu kapan harus mendengar. Tahu kapan harus membantu, tahu kapan harus memberi ruang. Tahu mana yang menjadi tanggung jawab kita, dan mana yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Itu namanya tahu batas. Sebab kita hidup dipanggil bukan untuk menguasai semua ruang. Kita dipanggil untuk setia pada ruang yang Tuhan percayakan pada kita. Kiranya di tengah sukacita memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini, kita semakin menjadi pribadi yang dewasa dalam menggunakan kebebasan kita. Karena ketika kita menghormati kebebasan dan tahu batas, kita bukan sedang menjauh dari sesama. Kita sedang memberi ruang agar kita semua dapat hidup bersama dalam kedamaian. Amin. Mari sahabat Petra, kita berdoa, mensyukuri firman Tuhan, dan juga menyerahkan perjalanan kita hari ini ke dalam tangan pengasihannya. Kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan Allah, karena di waktu ini Engkau memperkenankan kami mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini Kau tanamkan di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dan tidak perlu kami lakukan ketika kami harus menjaga batas dalam kehidupan bersama. Tuhan, kini kami menyerahkan untuk perjalanan kami hari ini, untuk setiap karya yang kami lakukan hari ini, untuk setiap upaya yang kami kerjakan. Biarlah Engkau berkati sehingga semuanya boleh memberikan hasil yang baik untuk kami semua. Juga perjalanan anak-anak kami yang sekolah, mereka juga yang bekerja, juga Tuhan akan senantiasa menolong. Bapa di dalam surga, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kesempurnaan doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, demikianlah renungan embun pagi telah kita dengarkan bersama-sama, bersama dengan saya
Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Narwastu diskoninya 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih di Mbun Pagi. Dan tadi kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kami harapkan firman Tuhan tadi juga menjadi semangat baru untuk sahabat Petra menjalani hari ini bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sahabat Petra, masih ada sajian lain yang menanti Anda. Dan kami juga masih membuka untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani yang sangat ingin Anda dengarkan di Radio Petra, sekaligus juga mungkin ucapan-ucapan bahagia yang bisa Anda kirimkan untuk orang-orang yang Anda kasihi dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Nanti lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan dan pesan Anda juga akan kami bacakan di program Mbun Pagi hari ini. Sahabat Petra, ucapan syukur merupakan satu bentuk kepuasan kita terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Namun juga ucapan syukur menjadi pengingat bagi kita bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan dalam segala hal yang kita alami. Karena itu sahabat Petra, mari sepanjang hari ini kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan sebagai tanda pengakuan kita bahwa hidup kita disertai oleh Tuhan. Meskipun mungkin kehidupan kita hari-hari ini tidak seperti yang kita harapkan, tapi jika kita mempunyai ucapan syukur, itu artinya kita masih mengakui bahwa Tuhan bersama dengan kita, sahabat Petra. Baik sahabat Petra, kita akan bersama-sama di dalam program Mbun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Petra FM.
7: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr.